Ni ku lama ya kulik tinggi, ku lik tinggi, ku lik. Nai ku lama ya beratin, ibu beratin, ibu beratin, ibu beratin, ibu beratin, ibu beratin, ibu beratin.